0: 소방 마탈로 컴퓨터 게 맥스리 펜다메 수리수리 칼라카 아파이 피네 담에 라카 운 보시 아이 라인 로게레 나일로 포 아마시 컴퓨터레 무 부갈로 어 보스타메
1: 아파라 람방게 트랑 사항 고필런테
0: 아호 페라 람방게 컴퓨터 게 무니스 게 핀송 쇼르포 에 리그레세 테마 라펜 프랍 프랍징 테마 라펜 아푸왕 봉소세 포팅 테 로코 일리게 일리게 클레임 클레임 온로 보테 Lusni kang lam dalo pulti libang e pung pung so ipu kat ting kelak lapu. Kelak kelak lelu. Lapen pung pung so selu. Lapu. Labang si la si munisik bin chong chong pot. I pali pra mu tema sami kiri mu bang ke lang lam e chini pute ilisi. Munisim siri mu. Lapu. Lapen komputer pu ke ili pinir ni bahak hini son. Mate lapu tang tak me isi ke hardware pulo isi bang software pulo. Hardware pembangkiala, amisin, kalau bangsi kopi, akam si keklema, kalau bangsi kopi, apa si kang hoima, la, la bu ini mek pen telong lok, abangkiala ke hardware bula. Tapi software pembangkiala, ini komputer pan kecetoi, akam, lagi ini tok pijir nengji, ke tok pijir ke instruction bula la program tok pijir nengji ini, program along si ini instruction la bu tok o bula son, berlo te la son Klem non, la son nom berlo te la son klemon, la son nom pinkat lo pute, la son nom beklang non, wa li sa me li la program, la pu tok pijir ne ji. La si la son program pangrum o pen, lo te, isi software na klang po. La si software po ke la, ili kachotoy akam an ki pangrum apan si software po. La pen, computer ke, pudang lo te, lu o, thang da ili chotoy tek te po lo te, thang na klang tek te lo, intinkuk. Intinya kau boleh ke? Lasi ili software abang ili along ili kopi mac ketoy kecetoy la soling lo la komputer dah keklaim tek.
1: Mungkin nang li pulo komputer pan ke ili ketoy link tak klaim po alang li punang kau lo komputer abang ke repeat lapik ini mata dah mesti lupik ili ketoy link si klaim si. Tante lapu an ketoy tangan pi klaim tetapi halatum. La computer ta pene ne ili le munit le claim on te ipuang pong so de ti ya son mo pe nang li pulo so se pulo stam e hopeda la mangke hala tum ta pene ne son bak abe mar la puson ke klang do ma
0: kala ili munit ke pin chong chong por ili motor le dambon pusame jang thu thai podam bon pusame ot penke adang phugda ka pak ot penke hala a break bang me mere ma pak kala bang me me chok pak ot penke hala isi abang nang ring lang apa ring ring roy apa lepu lasi mesin ke ili ke pin chong chong lepor lepu ke ban pen ajar pen lepu do lepu wedi dah ingin pernah bantu tu mati hot pen ke program ta ala program pin ni kita tak mahu hot pen ke program apa ta latum cici ni pemimpin dat hot pen son son do lepen ili munit le kisu son tak sah latum dah hot pen ke lason lahai long bagle nani cok cecok karen lepu มีจังสีลองบ้างเราปวดดำไปมีมินเดตการันต์พัสไปมีมินเดตปวดเตะลองบ้างดิมเล่ลักษณ์ปัญหาตัวทำเองเราต้องคิดสู้ส่งเสียหดเป็นการเคลื่อนไปได้จีมันจะเคลื่อนทับเคลื่อนพลุตส่งตัวดุดุ
1: อ๋ออันที่ลิมส่วนดักส่วนน้องนั่งดิ้นน้องเว็บปุ๊บลิบังเกดักสิกิสูริสิกิสูตัวเก่งสิกิสูในลิบังเกลำดุกอกลับเป็นลิเก่งดุกอกมันจะทันเท็กเซอร์ตอนนี้คอมพิวเตอร์ตัวเราปุ๊บเอลดักสุดเด็ดเอลดักลาเห็นตัวจีเห็นตัวปุ๊บ
0: ili ala program customer software customer hood ala operating system pu ke la ke kenang sot nai system program lo la machine along kupi si kona system apart bang si kona si kupi chhoi ma la pe ko so apart bang si kupi si claim nai ma la so bang ke la son si claim nai la so bang la son si claim nai pu operating system pu do la ke system program lo So system program itu mesti kena part bang si kaya normal atau yang tanpo. Ili memang punya komputer sangkok. Perlu te itu lah instruction macam si kipi tang do operating system atau apaan. Operating system pun kela example sun kela Microsoft company pun customer ke Windows. Windows 95 pudo, Windows 98 pudo, Windows 2000 pudo, Windows Millennium pudo. Lasan lahir dari si operating system lo, datum si, pini esok nanti kicok cedok pulut eh, pinaan, kita datum si tanda, lahir lasan si kehendak.

0: 그래서 테스트 발라닥라 불량랑 타 라다스 게노타 하이고 있던 판은 탄디티 사파병기도도 뭐 역다 라당 탄택해 되디 어떻게 선도도
1: 어 MSN함로 트랑서 홀 라방께 컴퓨터람 지라 부탁 같이 네 터제 판 논에 선라만이 판한가 조지람 테클라 부손 헬로 컴퓨터라 뚱 일리 모니터 좀 선 소리에 까메 클럼 오나 선닥 택시 라 컴퓨터 펜 코피피아 사이클럼 이메일로 마데 코피피아 캄 클럼 이로
0: Computer pen, kiklem monoson, budam edgy pulte sonoma sunkrung henjang, atema, computer son her mu, nali putter log along nali kemata, kopi idea monali kemata, nali kemata, tailing nali, jotoling la clem tempo, la si nali a ling the toitaman, a ling the clem pitaglo.
1: Oh,
0: non lapu information mate, lapu. Lam,
1: kepacetan,
0: lason, kepang rum cok kali, nolong ke Japan, lon, tuma, alang tuma Japanese, tuma ke klaim nolong teknologi, alam teh pen, lason kan tak pulih lah, komputer pen, kasemar robot nembang, munit nang nang nungzi, kalau tuma bang ke, nali contoh ya kamili nang klaim bipu, lason sa halung si panawan pita pulih, sa bang, ambitang ciberan plep plep po, sa nang nung kok po. Lasan tak tak emang hume me hume me ini ke emang lasan lah non tak ini lah mungkin lasan tu oh tapi hisap tu ejil lah nama ejil lah karena ejil pulut eh pinjir ni link asai hem tak
1: kalah
0: komputer mesti kambing leh
1: aho
0: nali kod ketok punon mete lam kepang room punon data storage mete kapasiti lah pen lam lasan anda me Hakku hakku pen, pergi mau pen itu mek, kepang room itu mek, komputer long sih, pang room Apple. Tapi pen, saya hema long, nali hakku ke ili komputer, biko ke lah, kod pen lock sih ili lam kepang room titik. File pen lock, file sih kepang room po, pari abui paper, kod, ini filing ni, abui pari almeran nali teknologi, office perang, saya hema nali download, berarti. Lasi, la ketua we, Pari-pari abuya-buya akot file muka, akot alam information muka, nali komputer long ke, la ericimu na take vet adim nasi nali tap-tap pula. Tukar vet lam sami.
1: Ante so lama ke, nama lama ke petunang, terang sahong, la puana file haku kumpen ke biya file long si kahinu doji, nane ke pening kikicu doji la puson, file long le biar le putang te akot anta mungi kahinu do. Tang te, la komputer long bicara pike halahai kano hongji la pusona lama bima.
0: La dake la sona lama belo. La dake ha dake la pu isi elektronik information data son se dake dopo. Apen la komputer lo aputar logar lo hard disk podo. La dake si data storage dim ha dake si la kanto ka vilanda nali. Jong si tap elo pulde ha dake si dopo. La pen ildom ke klem titi ke la ilong wet lagi bigali. La komputer alu sampai long ni long tahu macam kipi tu, itu hard drive, hard disk tu, ada tapi sampai hard disk along ke, mau peniaya kisah pen, peniaya nak dah dua puluh teh, video dah tak, jadi ini tu aku lapu zip drive, mata lapu information drive, lapu data storage sedem kapreka orang muda ola, CD person, buat tape person, tape long tak ni, tap me, CD long tak tap me, lah hari permanent lah, lapu floppy disk ke, tu lah hari long tak tap me, lah sila Lom ni lom tham tapo, jonghe abuya alam apuru alam sami ili mesin lom kela ini semua teh versi
1: tham thon me
0: lantar jang edgy.
1: Kela,
0: masih kahing nu bu bangke ili teh lom dek.
1: Oh, lantar kami pi kelam lo terang sahoh, atema nali yang si bahari bi area puru kim nang yerim ta kim joklor lo.
0: Kim joklor.
1: Bahari bahari agodan bi nang yerim ta bi joklor lo.
0: Nali laudak. Nali tibul tak sih, bi pun kau pun komputer bangke, angkat nali terlun bersila, tur joklot abu akod incat don joklot. Tak masih nali biar pelap po, ha aku alam nami dak biar pelap po, aku alam nami dak nang lerok.
1: Adun tu alam jir bangke lepas la terang sahun nali panakar jujur alam jir ke, non head bangke, ili tum komputer pen kopi biasa iklim memapu nali tan tang lola ke mesen alam lo, tangte non alam ke iklim ibom Abang ke la komputer tu mas saya kopi pilon angli eson soni balam thandekangi mah. Bisa dalam RLB booking tahu, pini kisu kilang itu tahu, pini botol bukan dalam tahu pun. Lahai dalam jual angli mas sabso petiak pentanji mah.
0: RLB নাহলে রেলওয়ে পুষি পুব
1: পারলো
0: রেলওয়ে।